gesen jara wo khana ta to prachap mon khana la kya sarasa point dog mega har sai phe mu jento onge phaide sing cheng lai nai tabuk norok ne koi har sak rachap mon rok khana ni bage sms nai lai nai hinke si hone kha pung ka ha mang ta kar jola ni koni ka khana nai rachap ne kok thai inkha sal si bai ni boyar kacha rachap nai inkha shurobi ham bai a phara no onge no no bobelai no ham bai buku koni ka rachap mon khana nai ni koi har kha sal si bai ni boyar kacha o rachap mon onge phaide khana lai ne ojarao bini khna tok sak pani ora chapung te jo to khnai tong ne mare ke jing ta ko bukung norok bokhna di okhna to prachapung

0: Aku ingin jual ceng kani rezapung pandal kena laya buku konika rezapung kena nahine kau hermani bini kena toksa pani rezapung hai kena rupo naruk ni kena toksa pani rezapung rupno kena nani hingga ke SMS klayro hordi tei rezapung ni kok thai rezap nai shabo tei boro tong tu tei naruk cini pandal kena itong habo rupno si type klay rohordi cini oroni WhatsApp number orang kecini oroni WhatsApp number jadi saya ni ayah bapu lya tini nopo lya cini pandak nana itu boro mimba kecini oroni WhatsApp number orang ka 9402169965 phone number rohordi ingke ojo rawat cini WhatsApp o keboni kobok mung rohord zakri SMS phai zakri ingke phai di kong tu kya sakane shabotong kong tu ko nai le na hello hello phung ka ham lam so go
1: ripon de borma
0: ta khuk ripon na
1: bola sagon ni
0: do bor cha phung khana nai
1: a khana onong ga o nangono
0: bujili ya ta khuk
1: guli nangono mem
0: saboni de cha phung saboni de cha phung go gelai man man gelak tu kubuni shanti.
1: Acha. Gulin mana ngah lila pa ingon enta.
0: Abu to ang tabu kete bobono naituk sinai. Asuk boi to naituk ma yable na. Kete kubuni shanti kubuni tong kakek ba. Kakek ba kanai tong di.
1: Ala gotam bai usan depan mana ingat kasih rohi rodi.
0: Do. Got tak aku gotam bai buku kusani jaba tangsa rucapung na. Do hambai kok tuk tik rumah bagai. Aw hengkai rutuk tani to patsa ceng manja engi tango. Hani bagai nerok jatuh no obo no koi nai. To mung no nerok rezapung kana nang ke to sabuni rezapung tei rezap nai ni mung panas serai serai ke cai mana nago tei rezapung ni kok thai bo hai no serai serai ke jengno sahur kang kai bat jengbo rutu gay mano hai sing kai padi kana laine takuk gotom te bukuk ushani khorang bai kai kana to tok rejapung khak layo takuk dipon o rejapung no kratok sakana

0: Namusa, Mungsasuk da tongza oka.
1: Kerei tongo haja. Salburum ni kok tumawo drak sama bai. Bunyi bos hongko kereng mani. Kok tuma kerei hikan. Tapung no jorwo kok tuma sengi manye. Buji kata.
0: Mohero kenakai. Bukhase koro sai payo ani. Jini busarok bo. Tamo bobo ting lang no. Sabo sai malang si.
1: Bukha korona ni kok no ta. Kok oso tongo. Kundu bai kenakai mokol bai nyugu. Mokol bai nyugu hai sako kulayo humani kok rok ta.
0: Tabuk sok zorale akha bika moti rok ni bahaile kori khunu haniman kho
1: abo sakho tongai nai khlai tongai bono sawi man chinai ta
0: balang thangna ni tiya rangjak rang rok ro halaina nangan bla sa
1: bosuk san ba hana bole
0: 20000 nangan hnai tong bole
1: 20000 tamni bagi sas
2: nangai jo santa Angtaklah final year, saya mana belasa?
1: Final year, hengkai asyik, nangoh aja bela. Ini 2000 seseng tulang gradi, nangkai ulotai 2000 koran.
0: Hai panu kelai gradi tabalang.
2: Dia nangmani asung no sanu ang, nangmani barang nur no sanya.
0: Doakon, tamhin, dia sanmani rohor sinai dia.
1: Nangkai si tongo hengkai ba mar holai sinai dia. Kenadi pulang, rang sebayi pori mati bo. Kaham kai pai chogui phaji o bunyi khnate bunyi noktei chatong ni do bla
2: tabusu dora mung sab ka samaro kri khuna bla sa asu dora sapai khuna bla sa kun ta ka sai no
0: hai ni bagai no jung borang no khasaya nung je sanmani asu rui tong na bla sa bala
2: riwo riya hinya hai pa no kok ka bang ma sata
1: a kon bla tui muk tui chane tui bla na Abang baginya bunyi nuktei bunyi situ. Abah hajat ta tongdi ta sadi.
2: Bui bar surcawui, anu ta sadi.
0: Hendirang, lekawi nai di.
2: Di sada nuk na belasa.
0: Asik no, hai panu lekawi nai di henta.
2: Nangya, alubri bo ta masuk leri tong hasidu.
1: Kubu ya kacam sa alubri ma bo yang nungai baksa no, thang panya kok na belasa.
0: Oh, ih kole, sok pay lekya bela. Ayuk selok thalai ane.
3: Ata bukrang, neng anu leh dalir zakho.
2: Leh zak ya, jorau nasa apa kya bela?
3: Iko, pungai drop ni simi ang bayda gizak ni tahno.
4: Bukrang sa, nah nukno neng nukisha naikuli to nita do.
2: Lubiri no ang naikola nanya, bosanu ma naikalu. Hai ke sengtei leh liya, aku lai sini ta.
4: Ha, omokanya tamok, bunyus holye. Omong tamu nung hai mesang serang tom ke, apiru tang di.
0: Mesang mani kok ya, abok kui warang. Zalani buka bay, beri ni buka, bela nyo per layu.
3: Ako, bazi shong ni le, zala busa ba. Asa wara taya hama hai, cini le beri busa ble no.
1: Wajiro, wang soke nyai kai, tabung no zora wo. Beri busa ni selai, zala busa no saya tai bu wana kugo.
4: Ata muka ni kok bo, ki bizang no le keri no. Jalarok ni selai le, beri rok no, taisa kasi juga.
3: Hai pano, beri busano, yak ni yak keri rok hokai, patorogo, abo sosoran wan sukjak tu inggo.
0: Iko le, tay bisa sekali abla. Pai suk bayna ni nong kata. Hai le, nong ni beri mabo, jere pangsi ni mung sawa kesalang liya. Thoro thoro no lay meni kelay kata.
4: Nong ni bekrang sabo, mung sawa kesamaro keri bla. Sutrup kai sekarang, paiman kelak kembali na basu.
0: Aau.
1: Abu kai tau sak jorala mungsau ke samarok le, kerikono. Tiang rokus setamarok no, saimanya ta?
3: Ata ni.

Loro kenai tunggu salah sapa yang dok mega har se FM ujian tu acara studio asuk sa kanggal je pino ta angke tabu cine studio ni jarak aku tamu itu ngo di boni dam sa tamu isu tika sanggai mupli baci tamang sa kanggal jarak ona rok jatuh lono di bor kaham te norok ni tini ni shal jatuh ni bagi no kaham tangani entun kai sen jatuh lono ayo sak mang kaham tong nani hai etana ngke pia ba je kurpano jora hamia eba bemar roko hai no sekang baria sung no saya hanya dapat jepur pun enggih mana hanya ini bagi no ceng je mancak sekarang barian no hajar tong mana ni nango hajar tong mana ini bising tino ceng sak mangbo kaham kay toni mana tu cini lang mana bo naik tu ke toni wi mana hanya dapat ke ceng jatuh no kaprum jak ni om molo kasih jak ni om molo jatuh no rangku sharong ni bagi no kaprum jak ni mana tu cini lang mana kaham kay toni ni bagi no ceng kaprum jak ni kau bahai kaprum jak jora utam eng jora jora wong ke ceng nok ni mai mui caya ceng pataro jeman mani aborok no ceng cao pai cao eba kebang maro tok hamia ro pai snam jak mani khani ro po cao ka aboni bagai chini shako potre pon be maro ko manjak ni mano haini bagai no ceng ayang bkhak ro go bo sak sak no ka tili ton na bagai hojak pang na nang nai khel khai tong na nang nai thae da chini bagai bo ko ka ham hamia aborok nai ko le ceng tong na nang o hai ke ceng bo ka ham ke tong ni mano ke phai di o jara bo haino hai rucha pung khana lai ne khana to tong rucha pung na rucha tani bagai khana tong di logi tong di. Thank you.